0: Misteria di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Gelar kema penggalan tanpa anggaran khusus, Warca Pramuka Parepare buktikan modal nekat karena cinta.
3: Dari semangat kebersamaan, nekat yang baik, nekat karena cinta kepada Pramuka, nekat karena peduli kepada anak-anak kita, dan nekat karena Parepare tidak boleh absen dalam seleksi menuju jam.
2: DPRD Parepare dukung event kreatif pemutar ekonomi UMKM.
4: Event-event sebenarnya ini tidak ada masalah dilaksanakan sebenarnya, karena itu ada mereka itu kan ada kontribusi terkait kebersihan. Cuma memang armada untuk mengangkut ini ya mungkin itu butuh waktu. Sehingga itu tadi bagaimana caranya, ini tidak ada alasan, dan cara yang terbaik adalah menambah armada dan tenaga. Dan alhamdulillah kalau tidak salah, kurang lebih satu tahun ini kita sudah mendapatkan dua CSR, ada dari Bansos Selbar, ada dari kalau tidak salah developer juga sudah memberikan kita CSR terkait mobil sampah. Nah kalau terkait itu event-event itu, ya itu kan salah satu.
2: Aturan zonasi dan bantuan seragam sekolah di Parepare menuai sorotan. DPRD minta fasilitas disetarakan.
5: Makanya kami sampaikan ke pemerintah bahwa tolong setiap status sekolah fasilitasnya harus sama dan memadai, sehingga di setiap penerima siswa tidak menjadi lagi polemik. Iya, semua sekolah-sekolah akan menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah favorit. Memang

0: bagaimana, dan itu semua petugas kesehatan yang terkait dengan itu.
1: DPKP Parepare minta pengurus masjid dan pedagang terbuka soal data pemotongan sapi jelang Idul Adha.
2: Kerjasama bahwa sekalian dari pengurus masjid, kemudian dari pedagang, semua harus terbuka. Terbuka memberikan informasi kepada saya, bahwa kami dari DPKP bahwa kami melakukan penjualan sapi di tempat ini. Kemudian di masjid juga, kami ada pemotongan di masjid ini dan semua tempat-tempat pemotongan yang lain. Kalau semua memberikan informasi kepada kami, insya Allah kami tahu dan tidak akan kami tinggalkan, tidak akan kami sisakan itu bahwa tidak usah yang ini, tidak usah yang semua akan kami sasar untuk pemeriksaan kesehatan. Yang terjadi sekarang memang...
3: Ihsan Masranilah, liputan Jelajah Kota selengkapnya.
1: Insan Mesra berbekal modal swadaya dan semangat nekat yang positif, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Parepare resmi menggelar kemah penggalangan di lapangan upacara jalur 2 Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini mendapat respon luar biasa dari Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid. Suasana penuh semangat menyelimuti lapangan upacara jalur 2 Kota Parepare pada Jumat sore 22 Mei 2026. Ratusan pramuka penggalang berkumpul guna mengikuti seleksi ketat menuju Jambore Nasional 2026. Meskipun digelar tanpa sokongan anggaran khusus, Ketua Kuarca Pramuka Parepare Amarungaung Hamka menegaskan masa depan generasi muda menjadi bahan bakar utama runtuhnya keterbatasan tersebut.
4: Kegiatan ini dilaksanakan tanpa anggaran khusus. Kegiatan ini lahir dari semangat kebersamaan, nekat yang baik, nekat karena cinta kepada pramuka, nekat karena peduli kepada anak-anak kita, dan nekat karena Parepare tidak boleh absen dalam seleksi menuju Jambore Nasional.
1: Kehadiran Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid dalam upacara pembukaan berikan angin segar bagi masa depan kepanduan kota. Melihat besarnya kontribusi pramuka, muncul wacana dari jajaran pemerintah daerah untuk mengubah nama lokasi perkemahan di jalur 2 menjadi lapangan pramuka. Hal ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas ketangguhan kader-kader pramuka Parepare.
5: Tema kegiatan ini menuju Jambore Nasional tahun 2026. Pramuka tangguh untuk Parepare terbaik, sejahtera dan maju. Bahkan kemarin sempat Pak Sekda, Kakak Sekda, Ketua Kuarcap bilang, boleh tidak lapangan ini diganti namanya jadi lapangan pramuka.
1: Melalui sinergi yang kuat antara Kuarcap Pramuka dan pemerintah kota di bawah kepemimpinan Haji Tasmin Hamid, Pramuka Parepare diharapkan mampu terus eksis dan mencetak prestasi gemilang di tingkat nasional. Ihsan Mesra, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Suyuti SC, menyatakan berbagai pelaksanaan event di Kota Parepare menjadi angin segar bagi perputaran ekonomi daerah. Selain memutar roda ekonomi, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi UMKM untuk tetap eksis. Pelaksanaan berbagai event dan kegiatan kreatif di Kota Parepare mendapatkan respon positif dari pihak legislator. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Suyuti SC menilai bahwa kegiatan tersebut sangat efektif untuk menstimulus perputaran uang di masyarakat, serta menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk menjual. Menanggapi soal dampak kebersihan pasca event, Suyuti menyebut pihak penyelenggara tetap memberikan kontribusi untuk kebersihan, namun ia menyarankan adanya penambahan armada dan tenaga agar proses pengangkutan sampah bisa lebih cepat.
6: Event-event sebenarnya ini tidak ada masalah dilaksanakan sebenarnya, karena itu ada mereka itu kan ada kontribusi terkait kebersihan. Cuma memang armada untuk mengangkut ini ya mungkin itu butuh waktu, sehingga itu tadi bagaimana caranya ini tidak ada alasan, dan cara yang terbaik adalah menambah armada dan tenaga. Dan alhamdulillah kalau tidak salah kurang lebih satu tahun ini kita sudah mendapatkan dua CSR, ada dari Bansos Sulbar, ada dari kalau tidak salah developer juga sudah memberikan kita CSR terkait mobil sampah.
1: Lebih lanjut, Suyuti bersyukur karena dalam satu tahun terakhir Parepare telah mendapatkan dua unit tambahan mobil sampah dari program CSR Bansos Sulbar serta pihak developer. Fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan sampah di setiap sudut kota, termasuk pasca pelayanan event besar. Insan mesra sorotan seputar dunia pendidikan kembali mengemuka di Kota Parepare. Sistem zonasi sekolah dan pemerataan bantuan seragam gratis bagi siswa baru dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya di wilayah perbatasan. Dalam program Obras Radio Mesra Sabtu 23 Mei 2026, Ahmad Talak warga Lumpuh yang mempertanyakan kejelasan aturan zonasi serta pelebelan sekolah unggulan yang dinilai memicu ketimpangan. Ahmad juga menyoroti hak anak-anak di perbatasan kota

0: adalah memperoleh fasilitas seragam gratis.
1: Berarti kan bukan warga Parepare penerima bantuan itu.
2: Iya. Yeah.
1: Nah ini kan sekaitan dengan itu pertanyaannya, iya kalau misalnya makor, misalnya sonasi, terima matopolekor, dia menerima misalnya bantuan baju seragam, pakaian seragam. Kan yang pertanyaan saya dulu, tidakkah ini melanggar?
2: Iya.
1: Ya kan sekaitan dengan itu juga pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu kayaknya itu, okay. Barang waktu nah ribut-ribut persoalan itu. Ini makanya pertanyaan saya, iro sonasi, engkau gak sonasi dalam penerimaan murid baru SD, SMP, dan seterusnya lah, lanjutan atas.
2: Iya.
1: Kalau ada berlaku tong mogero ketat makanya emak pada tugas yang emak ada SD 3 ada misalnya polibojo. Aku anggaplah misalnya sini di SD 28 misalnya SD 35 ada dari bojo yang mereka menganggap bahwa itu sekolah itu bagus. Nah ini makanya saya itu yang tidak sepakat ku saya sekolah-sekolah itu dikasih merek.
2: Iya.
1: Dikotak-kotakkan.
2: Iya.
1: Oh ini sekolah unggulan, oh ini sekolah rujukan. Padahal pada-padamu,
2: iya,
1: tenaga pendidik.
0: Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, Sape Sajana Hukum menegaskan bahwa bantuan seragam sekolah tingkat SD dan SMP tetap diberikan kepada seluruh siswa baru yang terdaftar sekalipun mereka bukan warga asli Parepare. Di sisi lain, Sape justru mengkritik keras pemerintah kota terkait mandeknya perbaikan infrastruktur pendidikan. Ia menyebut bahwa banyak bangunan sekolah yang kondisinya nyaris rubuh akibat penundaan anggaran renovasi pada tahun 2025 ditambah adanya pemotongan APBD 2026 sebesar 160 miliar rupiah, sampai mendesak agar adanya pemerataan fasilitas sekolah.
3: Makanya kami sampaikan ke pemerintah bahwa tolong setiap status sekolah fasilitasnya harus sama dan memadai sehingga di setiap penerimaan siswa tidak menjadi lagi polemik. Semua sekolah-sekolah akan menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah favorit. Memang setelah kami sidak beberapa sekolah dan SD, jangankan fasilitas, bangunannya saja banyak yang sudah mau roboh.
0: Pihak DPRD Parepare berharap pemerintah kota tetap memprioritaskan anggaran pendidikan demi keselamatan dan kenyamanan belajar siswa. Insan Mesra Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di Makassar Kota Parepare memperketat pengawasan kesehatan guna mengantisipasi penyebaran virus hanta. Meski belum ditemukan kasus hanta virus di Parepare, langkah pencegahan seperti screening pasien dan pelaporan sistem surveillance harian Faskes kini mulai dioptimalkan Dinas Kesehatan. Guna memetakan potensi risiko penyakit akibat virus hanta, Rumah Sakit Andi Makassar Parepare mulai menerapkan screening ketat bagi pasien yang mengeluh gejala klinis tertentu. Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Andi Makassau, Dr. Mulyana menyebut virus ini diwaspadai karena dapat memicu sindrom yang menyerang organ pernapasan dan ginjal manusia.
4: Kita diharapkan untuk tetap melakukan screening-screening karena virus hanta ini efeknya ada dua. Jadi ada tipe yang menyerang pernapasan, kemudian ada tipe yang menyerang ke ginjal. Jadi itu semua berupa sindrom, sehingga yang kami lakukan di rumah sakit adalah melakukan screening pada saat pasien-pasien masuk yang ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit-penyakit hanta.
0: Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ilham Willem, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik sebab sejauh ini belum ada warga Parepare yang terindikasi terinfeksi penyakit tersebut. Pihak Dinkes mengklaim sistem deteksi dini atau surveillance di setiap puskesmas dan fasilitas kesehatan berjalan aktif setiap hari. Ia juga menekankan pentingnya menjaga sanitasi lingkungan rumah agar terhindar dari sarang tikus yang membawa virus tersebut.
5: Pertama, masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari kementerian apa yang harus kami lakukan, tetapi secara teori ilmunya yang kita sudah miliki bahwa kita sekarang itu waspada dengan itu. Makanya kan ada sistem surveillance yang berjalan di seluruh fasilitas kesehatan yang setiap harinya ada pelaporan ke Dinkes. Nah, di situ kita lihat ada laporan kondisi penyakit bagaimana, dan itu semua petugas kesehatan yang terkait dengan itu, termasuk teman-teman dokter itu sudah disosialisasikan dengan ini. Nah, tinggal ke masyarakat nanti ini bagaimana kita supaya belum terlalu ini, supaya tidak panik dulu. Kita dulu lihat perkembangan dan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari kementerian.
0: Insan mesra jelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare meminta pengurus masjid dan pedagang hewan kurban untuk terbuka memberikan data penjualan dan pemotongan sapi. Keterbukaan ini diperlukan agar petugas dapat memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat sebelum dikonsumsi masyarakat. Dalam acara ngopi berjamaah di halaman Masjid Raya Parepare Jumat,

Musik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi

0: Ajana tajokau. Manrasa-rasa bawa mi iya.
1: Manrasa-rasa bawa mi iya. Imro bawa wanungkan pemerintah. Iro lamba ke ikannya sepatok-patok soli. Masa lo kak Iwan ni pasak perumnas beli lamba ke.
0: Satelian.
1: Pak Janggok.
2: Iya.
1: Iya agak sana. Apa sepuluh-sepuluh bu.
0: Alah. Oh
2: iya. Apa
1: sepuluh-sepuluh. Iya agak besar.
0: Wasangi mah soli wali lebih pas soli ni dia pintu sah boleh marah tu apa? Wasangi salah pering kali ni.
1: Salah kasih balik, indok.
0: Ah, ya.
1: Oh, ya apa ya pemak men pasak perumnas. Ladang, dia ladang kan dek tuan ulang lagi ini bayar kasih lah ngah. Kita seperempat itu 10,000. Dapat menyendri asa dekat baik dia. Terpaksa ya lu dapat anak-anak pakan selera mana.
2: Iya Pak Adi ya. Gue lebih ramai Bu Dega ke Palako daripada Dega Ladana.
1: Dia tu nak jadi Palako ke Dega Ladana Pak Bandi Mas.
2: Mari saya kena nak pakai.
1: Hai dek, dia nak pada. Sejak itu mari saya ni pasin ke Paladana. Jadi bukan aku pakai tua paladang ajak lagi nantri bawa lagi ke kau nantri ni dok yang terjun paladang nama rasa buat
2: iya aku tumis itu ni bu wah
1: iya macam itu ni gak senak kita Pak Ustaz Yayadi
2: itu namun pecol ladang yang penting kamu itu ya wana
1: pecol
2: itu terasi. Tahu,
1: itu kau nasa, tapi bagi Pak Yawan, wah, marah ni memarah. Pak Yawan, tercak kau eh. Tapi ini kasi, ya, tercak kau dan retoran ni, sebab awak ni agaknya milik goreng. Ya, aku tapi puratonya roh, rasa akan langsung.
0: Ya, puratonya roh,
1: iya. Makin puratonya.
0: Sama kada tesi
1: sesi-sesi. Wah, tengin mata dah. Sosial yang salah tu tanggalah dokumen masalah tak besok di mana tak kau si balu dah mana nak pilih ni ay besok tu ada peluang ada itu ada jaga rui bawah ni tak biar lo lepas lah pasti
2: ya. Jadi memang Bu informasi yang saya dapatkan dari Pak Kadis hanya untuk hari ini. Biasanya itu memang ada GPM setiap hari Selasa, cuman kita belum dapatkan. Nanti kita informasikan lagi kalau ada informasi terbaru dari
1: tapi Pak Kadis. Kalau hari Selasa biasanya gimana?
2: Tergantung Bu, berpindah-pindah ada anunya tempatnya, per kelurahan biasanya.
1: Jadi runtuh ke kelurahan.
2: Iya, kelompok Ibu Di.
1: Kenapa? Jadi itulah mungkin karena jauh dari kelurahan tempat.
2: Tidak, pemerataan ini dari pemerintah kota, Bu.
1: Iya, pemerataan dari pemerintah kota, tapi dibawa siapa tahu. Siapa yang dekat di api, itu yang dapat.
2: Ya, itu yang terbakar.
1: Yang panas. Jadi kita tidak bisa karena kita jauh dan tidak ada yang kesamira sekeluarga aku ke kelurahannya tapi dia yang kena ngerang
2: awe kesini
1: ini ke keluarga aku ingkapku ingkanureku ya ini kesamira dia menurut apoku sekeluarga kelurahanku tapi dia yang kena ngerang ini nah.
2: Awe aku madurak
1: ada
2: dia semua madura apa dia ini ngerang ini Bu
1: iya ada tuh kesibukan balik ngerang
2: iya situ Bu
1: jadi
2: nala dece Bu nda tuju ini nenek makan jamu jadi syukur kamu
1: tahu ya ke pegawai tuh we dia nak apa pun dia ke jalan masa ada makor jadi kesibuk tapi dia nada ya kamu pura nangeran makan malu kak masuk pasti tetap sibuk nih kalau selalu lupa nih. Jadi agak kita harus maklumi itu saja.
2: Iya.
1: Dari RT, RT RW itu biasanya kalau ada pasar murah, biasanya.
2: Iya.
1: Nak keleting.
2: Oh.
1: Orang dekat dan ngaleng itu. lebih-lebih lepas kepala.
2: Iya.
1: Dia minta koi makanan.

0: kaletik nih. Tak biasa tak bakti dah.
1: Iya.
0: Ini saya juga tahu. Ya, ya.
1: Masa bahasa tori oleh Bu Lutfi Makinyara. Iya.
0: Jadi mohon saja kepada pemerintah terutama camat lurah ratakan itu rakyatnya dan yeah. cari rakyat yang tidak mampu
1: yeah.
0: jangan selalu dikalecek nih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ada informasi juga ini insan mesra hari ini tanggal 25 Mei 2026 bertepatan dengan hari lahirnya almarhum Mbok Logoh. Mungkin ada kesempatan waktu sebentar untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara kita ini. Ya. Ya, selamat pagi Pak Agung. Terima kasih informasinya. Silakan Pak Kadis.
3: Assalamualaikum dari Pak Kadis.
1: Ya.
2: Ya.
1: Dari Maki Pak Kadis.
3: Kita bersyukur pemerintah Parepare betul-betul memperhatikan masyarakatnya dalam rangka Hari Raya Idul Adha ya.
1: Iya.
3: Jadi tadi sudah ke sana Indonaku ya minyak itu sudah 15.000 warga pemerintah.
1: Iya.
3: Hanya barang-barang masih banyak belum datang Indonesia.
2: Iya.
3: Devi Gawer, Devi Gaga, Lagani rumah pasir, Devi Indomie.
1: Yeah.
3: Jadi mudah-mudahan kita yang mau belanja ini barangnya cepat datang karena tadi banyak masyarakat belum mau membeli yang mau dia beli belum datang lah.
1: Oh iya, komoditas yang dicari belum datang ya?
3: Iya, belum datang. Jadi mudah-mudahan bisa cepat datang dan masyarakat bisa belanja.
1: Iya. Yeah. Nah ini sudah jam 9 ini bangun ya? Jam 9 lewat.
3: Yang kamu pergi boleh.
1: Oh iya deh.
3: Jadi tadi Indonesia melo mali Indomie melo mali warna dia juga boleh. Dan mudah-mudahan sudah datang karena sebentar juga saya turun ini setelah menelpon dan saya salut dengan Pak Wali Kota kita turun langsung ke pasar Lakati meninjau harga-harga mudah-mudahan jangan terlalu melonjak harga-harga menghadapi Idul Adha.
1: Iya.
3: Ini kami sebagai masyarakat mengharap memang bahwa menghadapi hari raya harga ini betul-betul bisa dikendalikan oleh pemerintah supaya tidak membuat masyarakat jadi susah dalam hal membeli barang dan mau merayakan Idul Adha. Dan kepada masyarakat yang datang ke pasar Nasrani atau Islamic Center juga hati-hati karena kita mengharap jangan ada yang kecolongan ya. Karena biasanya ada waktu dalam keadaan sempit digunakan untuk menjadikan suatu bentuk cara mengambil sesuatu yang memang diharusnya jangan diambil. Maksudnya hati-hati di dompeta.
1: Iya.
3: Karena ini akan membuat masyarakat anti meloni macam aja. Adina-gadina. Jadi semua ini kita harap dalam dua hari ke depan ini masyarakat Parepare bisa betul-betul berbelanja dengan baik dengan harga yang betul-betul memang yang memenuhi syarat dan pemerintah juga selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya.
1: Oke.
3: Bahwa masyarakat merasa bahwa ini adalah kepedulian masyarakat, kepedulian pemerintah untuk masyarakat.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Unek, terima kasih.
1: Wah, walu peta nih Bang Unek. Makanan kegadaung nih balu kur.
2: Among kawe kiga kira-kira lo mali kong kadaung kur.
1: Hah? Ih, iro napara luang ini masyarakat eh. Ih. Dia nama ras.
2: Bang Unek yang kegadaung le balu kur.
1: Tama kalian Indonesia sama mesra.
2: Nah, lu sedek kalau ni kejenang itu tapi ya tanu monitor juga Pak Agung.
1: Iya, monitor nih.
2: Alhamdulillah Pak Agung selamat genak di telu otoh.
1: Hah?
2: Pelak celah, pelan kita naik ke pelak baru kawe. Oh. Alhamdulillah.
1: Engkau sering nasi waktu tanah iya. Pak Umar, Pak Agung. Mudah-mudahan meringkeling nggak mau piwaling itu nomor rota Pak Agung.
2: Hah?
1: Jelo itu.
2: Oh Pak Umar malah nomor rota Pak Agung.
1: Dini lah, wing kami lah aku tanah maka oh, iya. Aku tanah bani langsung.
2: Iya.
1: Mana aku tenang. Hero Pak Agung Sabir, apakah supplier toh atau di SPPG MBG atau masuk tim survei dapur SPPG wilayah Parepare? Naku tenang.
2: Oh, Hero naku tenang. Mudah-mudahan monitor iya. Mopi Pak Agung. Oh, Pak Agung. Melo kaje nangil le Pak Bolano lalu ku po janggo tu tapi iya. Bekak yang si Vita yo lo Bolano pana dua ni tu tak parkir rokoro tu baru si dia kawa. Alhamdulillah.
1: Ku te ke Bolano Pak Agung.
2: Okoro tu de okoro sang sore ya.
1: Gudana
2: ku gudana.
1: Tentu je gudana ra.
2: Oko dia jo bisa jalo po janggo maka da lalange lo koro ai dia bisa jalo.
1: Oh, masa dia tak gambar kacik dia makan
2: nasi. Kita gero lapangan kepeleri.
1: Wiseng.
2: Ah, ero yo lo antar ter lo kore. Tembus pesai kan, tembus pantai.
1: Oh iya, jalan Wirabu, ya? Jalan aja sendiri. Ah, Ira.
2: Hmm,
1: ah, terus?
2: Mau cawe polo kro Wirita sih.
1: Oh, agana perumahannya? Kang perumah sekitar, sebelah kanan.
2: Sebelah kanan kiri
1: Lena, pantai, ya.
2: Sebelah kiri
1: sebelah
2: Lena.
1: Sebelah kanan kiri pantai. Ya. Sebelah kiri, agana pak bulu balik kro, ke pagar dega di kro.
2: Ay saja nata tanei kau kro pujang pukul nama cawe nih kro. Mudah-mudahan monitor Mopi.
1: Iya.
2: Oh, iya. Selamat Ki. Yang lain silahkan menelpon mecawe malu atau si Buji kaparo. Tahu sih saya sama serada. Pujang gua dah.
1: Si Bu.
2: Iro naik pesan na tu bang undang keling keling lalu. Para lu ki hati-hati kalau ki pesan aku kue.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ye Palan Tahir.
4: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Iya.
4: Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Iya.
4: Mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya.
4: Pangman Wita, nwe Pak Jambu.
1: Iya, agak
4: lupa. Dono Wita, Pak Korbangi, nape terlalu di EAN, nwe, grup,
1: iya. Oh.
4: Nape terlalu saping, kalau di

0: Iya, dijadwal kembali.
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Ya, kan di jalan di mana?
2: Ai, patu-patu saya datang Palang. Diulang kembali Palang.
1: Menang kotak kosong. Jadi dibuka. Halo?
0: Iya, halo.
1: Halo.
2: Palang kembali. Matikan ki dulu, matikan ki dulu.
1: Jadi ngange.
2: Iya, matikan ya. Ki dulu. Baru dia call ulang.
0: Oke, majak jaringannya.
2: Ya, si jaringannya. Ya, tona tu madari kendala na je po janggo ko menelpon. Ya, halo.
1: Jadi saya lanjut ini.
0: Iya.
1: Iro waseng ko terjadi waktu itu menang kotak kosong.
0: Iya.
1: Panitia membuka kembali pendaftaran dengan tidak mengikutkan calon yang kalah dari kotak kosong ini.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Nah, kamu mana saya kena mega dena pujiro apa ikale pun kotak kosong. Hmm. Begitu juga di pemilihan RTW harus begitu.
0: Oh iya di.
1: Supaya di listing waktu dah. Masa dulu aklamasi. Oh, ada beberapa dulu itu.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi itu kan membutuhkan anggaran ya, apa maksudnya kan masih suasana efisiensi dengan anggaran pemilihannya.
0: Dega agak.
1: Masing-masing di kelurahan punya inisiasi. Jadi mudah-mudahan ke depan sudah ada anggaran.
0: Iya.
1: Dini Pakwaro.
2: Ya.
1: Ya, tapi harus payung hukumnya dulu dipermantap.
0: Betul.
1: Nah, bukan keinginan panitia.
0: Iya.
1: Jadi perwali diperbaiki, ditambah.
0: Iya.
1: Supaya makanya tuh nih ngerekeng roda perputaran dan pemilihannya.
0: Betul. Legalitasnya tambah bagus. Nah,
1: tambah bagus.
0: Iya, benar. Jalan bagus.
1: Jadi kan sama juga RTRW juga begitu. Bagus. Satu aturan saya lihat perwalinya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Kepemilihan RT mati si baru ya, langka calon tunggal ya. Ada kan pemilihan.
2: Oke.
1: Oke, makasih.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Ya, merusak di pojang aku, angka aku tak kosong nalawa mapaku misalkan tuh. Misal kali-kali ke si Ero, menang kotak kosongnya. Dewi saya bayangkan Ero sirine kenroy. Masa kotak kosongnya lawan, menang kotak kosongnya. Astagfirullah,
0: iya. Iya.
2: Coba-coba mis, kalau suhu tak ternyata dia nak aktif.
0: Iya, padahal mata tak jantin Ero.
2: Pesoy.
0: Iya. Melok nasem, opo beras.
2: Iya.
0: Pang kamu pacet dek berkas melok leya selesaikan.
2: Jancimu taroe
0: sanreka
2: mengulia
0: pembau oko capa ujung sehat-sehat kipang makasih.
2: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah.
2: Mai deh nang kano bika pembau.
0: Ah?
2: Mai deh nang kano bika.
0: Di kapan diseki?
2: Disekasa deh biasa asa tak biasa kilo kro.
0: Oh jadi.
2: Ini sekasa, apalagi aku makan, oh Yano, oh iya puan, oh
0: Iya. Bisa
2: itu
0: betul yang ada mulai, sama Anu kadang-kadang naseng digagak di almarhum
2: iya
0: lenyak itu sama enggak, aku mangkali ngobras
2: weh, ternyata berpengaruh lah di itu puan
0: iya, ya, sehat-sehat memang tidak bisa dipungkiri bahwa ikon nyobras itu adalah almarhum ya, makanya tadi Pak Agung Sabir, anak kedua dari almarhum itu mengingatkan kita bahwa hari ini ya Al-Fatihah untuk beliau dan mudah-mudahan juga pendengar menyempatkan untuk mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau juga.
2: Iya.
0: Ya, seperti yang diinformasikan tadi bahwa hari ini ada GPM Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2: Iya.
0: Tapi laporan nanang ya anu Pak Alam Bangone. Masih berlangsung tapi mega mau pan.
2: Mega mau pada gagang. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar.
3: Ngaruntus
2: sih. Mau sih?
3: Ngurua pun

0: 10 meter lebih.
1: Ini coba gara.
0: Oh
1: iya.
0: Kayak ini.
1: Oke oke.
0: Dia pun sempat beli baju untuk
1: Adi. Iya iya. Tapi ini seni itu apa? Pak monitor nangis nangis dia ini sama kuki makan mendengar kamu pika.
0: Ada hal sedikit mau ditanyakan kamu.
1: Iya. Sepatut bisa ada kerjasama.
0: Ada. Ada tu mana iru tak kendala nalar.
1: Sebetulnya keperluan di
0: antara survei dengan pemilik yayasan selain.
1: Oh iya.
0: Kita akan cari komunikasinya.
1: Oh iya. Oke.
0: Terkait LPMK Pak Jangko.
1: Ya LPMK.
0: Tentunya mengucapkan selamat ya kepada LPMK terpilih di Kelurahan Bukit Karapan ini. Kalau tidak salah namanya Pak Ansar Abdullah ya Pak Yanggo.
1: Iya.
0: Yo salah satu ketua IPMK yang belum dilantik. Ya, wangga ini ketua kalau orang Pak Yanggo.
1: Iya.
0: Atau kalau masih calon lah istilahnya. Oh calon ketua IPMK apa ketua IPMK terpilih di?
1: Ya ketua ya, ya, terpilih betul. Ya
2: terpilih. Demi Pak Lanti.
1: Dia pun dipilih tim.
0: Yang belum di malah belum ditetapkan undang mau kajero secara langsung Pak Jango makanya saya undang di tanda untuk di penetapannya baru ditetapkan di awal Juni nantinya ini Pak Jango.
1: Iya.
0: Entah apakah pelantikannya ini serentak atau bagaimana ya nantinya. Nah, serentak maksudnya sesuatu pare-pare atau masing-masing perkecamatan di melakukan pelantikan ya. Nanti
1: harusnya ini belum serentak, ada. Harusnya serentak.
0: Ya, kalau kita lihat kemarin itu RTRW kan serentak ya sesuatu pare-pare pelantikannya Pak. Ya, mudah-mudahan LPMK juga melakukan pelantikan serentak supaya ya minimal ada bintek lisan lah di situ Pak Jangkor ya.
1: Iya.
0: Ya, ini ada semacam bintek lisan yang walaupun sifatnya hanya berapa menit, tapi ya bisa memahami peran dan tugasnya Pak Jangkor ya.
1: Iya.
0: Beliau ini terpilih secara aklamasi calon tunggal Pak Jangkor.
1: Iya.
0: Intinya barangkali tetap kita apresiasi perwali seperti itu Pak Jango karena RTRW ini dan LPMK dia kan regulasi yang mengatur sistem pemilihan ini adalah perwali Pak Jango.
1: Iya.
0: Tidak sama kalau undang-undang itu berarti harus ada istilah kotak kosong kalau perwali kan kita tidak perlu dipakai sistem itu kemudian. Tugas-tugas ini adalah juga bukan tugas politik ya istilahnya Pak Jangkok ya.
1: Iya.
0: Seandainya maka ada jabatan politik ya bisa saja barangkali harus pakai yang namanya melawan kota poso. Ini kan tugas-tugas sosial Pak ya. Orang mendaftar pada dasarnya sudah tahu apa sih yang saya mau lakukan di sini. Toh mau kereta ini lo siapa dia satu orang jadi siapa kro?
1: Ali lebih bisa korban.
0: Ya terkecuali memang ada yang pintar-pintar terlihat memanfaatkan ya situasi yang mengurus-ngurus apa apa ya mungkin di situ lah dinilai bahwa menroyek ini jangan aja apa kapan lebih dari ini ya pasti mengelimut saya tahu itu aja.
1: Iya.
0: Ya, kalau biasa-biasa mengurusnya itu ya hati-hati juga lah kalau pakai universitas misalnya makanan pagi usahamu saja terus ini loh standar-standar ya sih Pak Jango ya
1: iya
0: terus ya Pak itu saja masih kategori pungli itu nantinya kalau di atas itu walaupun mengatakan tidak ada diaturannya elok-elok punya loh sekuat tetap kuat juga. Nah, tapi kalau hal itu menjadi acuan orang mau menjadi pegang peranan di wilayah RTRW dan IPMK, saya kira kalau keliru Pak Yonggo, kalau itu yang menjadi acuannya. Karena acuan penuh daripada IPMK RTRW ini adalah memang kerja-kerja sosial.
1: Iya.
0: Yeah. Pada dasarnya yang kita lihat di regulasi yang ada. Regulasi

0: ngadap adalah kalau nggak salah itu peraturan pemerintah memang mengeluarkan peran dan tugas ya RT/RW dan LKD atau RTMK ya. Jadi bukan lagi regulasi perwali itu yang peran dan tugasnya di situ. Nah, hal ini barangkali kalau pandangan saya.
1: Iya.
0: Saya kira kalau secara aklamasi panjang kok, ya legalitas dan legitimasinya saya kira sudah. Kalau saya pribadi ya Pak Jenggo ya.
1: Iya, pendapat pribadi.
0: Walaupun dia tidak secara pemilihan, ini anggap bahwa legitimasi dan legalitasnya tidak sah Pak Jenggo, sepanjang dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh panitia penyelenggaranya.
1: Iya. Tapi kan semua akan kembali ke pembuat peraturan Pak, ke DPR, ke pemerintah. Nanti bagaimana nunya. Yang jelas ini tadi kita teruskan ke grup anggota DPRD.
0: Ya, ada hal ini kan wajar kan ada pandangan masyarakat terkait dengan ini Pak.
1: Iya.
0: Nah ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi ya mungkin kita juga tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling mengeluarkan opini dan pendapat lah Pak.
1: Iya.
0: Saya tidak mengatakan si A ini salah, pendapatnya saya juga pendapat, walaupun mungkin ada berbeda, tapi bukan membawa mencela apa yang ini, tetapi hanya pandangan saya bahwa kenapa lagi mau sistem melawan kota kosong Pak.
1: Okay.
0: Ini perwali, bukan undang-undang dan bukan jabatan politik, ini betul-betul jabatan sosial Pak.
1: Iya. Okay.
0: Panjang dalam Twitter apa istilahnya yang profesnya itu Pak Jenggo?
1: Iya.
0: Menyetujui dan menyepakati apa yang sudah ditentukan di situ. Kenapa tidak dikasih ruang? Karena ya memang ada kelurahan memang lebih daripada dua atau tiga calonnya. Ada memang beberapa kelurahan memang sulit kita dapatkan orang Pak. Jadi katanya kita apresiasi kalau ada yang mau Pak Jenggo. Di situ penilaian kita sih. Entah kalau ada yang mengatakan persoalan suka tidak suka, senang tidak senang, ya ini ceritanya itu Pak Jenggo. Jangan hanya ada segelintir kelompok mengatakan suka tidak suka, senang tidak senang, kemudian hal ini mau dikatakan digugurkan atau dianggap legitimasi ya daripada orang yang terpilih secara aklamasi ini dianggap ini ya kita lihat dulu kinerja orang lah kasih ya, nanti berjalan 1 tahun 2 tahun kita lihat itu pun jangan langsung dianulir Pak yang kalau bisa di masukan berikan masukan lah di tingkat kelurahan atau apa lagi kalau orang-orang pegang peranan di tingkat kelurahan itu apakah di RT ini lebih berhak perlu itu Pak memberikan teguran ya atau apa ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi saya kira itu pandangan saya Pak Jenggo ya, karena LPMK kelurahan kami itu adalah terpilih secara aklamasi dan memang betul-betul tidak ada yang mendaftar kan. Petahana yang diharapkan itu karena dia satu periode dan itu pun belum ditetapkan dalam perwali, masih besar peluang dia tapi ya, beliau itu yang tidak mau lagi mendaftar Pak ya.
1: Jadi iya.
0: Justru kami di harapan ini mengatakan ya, kita bersyukur karena masih ada yang mau Pak.
2: Iya.
0: Sekira kalau macam-macam aturannya atau ininya, waduh, kayak terlalu apa sekali lah ya Pak Jenggo ini.
1: Iya.
0: Lembaga ini ya. Pada mana kok barang rebut alak dari Pak Jenggo.
1: Iya.
0: Jadi saya kira hanya itu barangkali.
1: Oke.
0: Pandangan saya Pak.
1: Iya, makasih.
0: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Nanti akhirnya kan semua punya hitung-hitungan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih kah?
2: Enggak naga.
3: Baru ke sana nulis.
1: Mak kada kinang ya, utuh telepon ilo nak.
3: Smart telepon Pak, wartelin.
1: Jadi?
3: Selamat untuk Rizal Nawawi untuk Ujung Bulu ya.
1: Rizal Nawawi
3: dengan

0: rasa nak anggota aku. Rasa nak anggota aku.
1: Anggota tak kau mana pula?
0: Tanya aku yang oleh mondo kampo
2: bisa. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara LPMK bukan jabatan politik, betul memang bukan.
0: Ya, tapi kadang dipakai orang politik.
2: Kadang dipakai untuk berpolitik. Kalau memang bukan, kenapa kita RT RW dijadikan dua periode sama dengan jabatan politik?
0: Iya.
2: Itu kan perlu juga dipertimbangkan. Kalau dikatakan hanya jabatan sosial, kalau orang itu masih dipercaya di RW-nya, di RT-nya, LPMK-nya, kenapa harus ada dua kali? Berarti dia ikut juga aturan politik dong.
0: Jadi
2: presiden dua kali, gubernur dua kali, wali kota dua kali.
0: Berarti harusnya itu tak terbatas.
2: Iya.
0: Karena masyarakat yang menginginkan.
2: Menginginkan, karena ini kan jabatan sosial sih. Iya.
0: Yakin nak RW seumur hidup dibangun itu miliaran lepasang?
2: Enggak, maksudnya begini, kita ini mau bagaimana melayani masyarakat. Dan teman tadi bahwa ini bukan jabatan politik, tapi di sisi sosialnya sama. Jadi tidak ada salahnya juga teman bahwa kenapa tidak melihat dengan kotak kosongnya. Bisa juga diikuti karena jabatan politik kan pakai kotak kosong. Waktu wali kota Makassar ya, lawan kotak kosong kali papri. Ini memang ada benturan antara mengikuti dua kali, sedangkan tidak bisa kotak kosong.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, ini kan perlu dibicarakan ke depan.
0: Iya. Yeah. Saya memang pikirkan juga itu Bang One. Karena kan tidak ya, semua masyarakat antusias pemilihan RT RW LPMK seperti itu.
2: Iya betul. Jadi kadang ada saya dulu wargaku Pak Janggo. Woi, dia koko masyarakat ai jagolah doma bicara. Jadi kadang saya usul antar LPMK ni saya ajak mengiyak. Jadi bagaimana Anda mau menelusuri itu? Anda yang bisa tahu, karena tidak turun langsung menyentuh masyarakat. Karena kita ini kadang bicara boleh, tapi harusnya kita juga menyentuh masyarakat. Tidak sama itu kalau teorinya saja dengan praktiknya juga. Hanya mendengar, mengetahui, tapi tidak melaksanakan ketemu dengan masyarakat. Jadi kita ini merasakan

0: betul-betul hanya mendapatkan data dari pusat, malah itu dari pertengkaran di kubu masyarakat. Karena nama itu muncul dari pusat. Betul, kita kirim dari Pare-Pare, itu kan pertanyaan dari pusat. Agak mau kirim. Iya, kadang kita kirim, lain dikirim, lain datang. Jadi masyarakat jangan berpikiran begitu bahwa keluarga RT RW, jangan, karena bisa saja keluarganya, bisa saja dirinya kalau memang taraf kehidupannya harus mendapatkan.
1: Iya.
0: Jadi bukan saya melawankan teman bahwa keluarganya apanya.
1: Tapi kan tidak bisa dipungkiri, Bang One, ada oknum seperti itu.
0: Ya kalau ada, walau-alamnya, mohon maaf.
1: Jadi Bang One, menurut Bang One ada atau tidak ada oknum seperti itu?
0: Kalau yang saya tanya-tanya teman 560 sekian, dia bilang tidak ada begitu. Teman saya, karena pernah ketemu, kalau ketemu.
1: Karena Anda bertanya pada teman Anda.
0: Ya. Saya bilang ada kalau begini, tidak ada Bang One, kita ini betul-betul. Saya bilang kalau begitu, ya kita harus menjawab baik lah diobras bahwa tidak ada kan?
1: Iya. Tidak ada ya?
0: Iya, tidak ada.
1: Oke.
0: Jadi kita menganggap bahwa aturan ini jelas, bahwa kita ini pekerja sosial, pelayan masyarakat. Nah, kalaupun ada yang ke rumah minta bantuan, ya pasti kita bantu. Saya terus terang, bukan saja RW 8 atau Jumbulu saya bantu.
1: Iya. Sudah diakui itu.
0: Di rumah.
1: Sudah diakui itu. Kalau Bang One itu.
0: Apa saya menolak? Itu kan saya harus bantu kerja.
1: Iya, sampai ujung lero bahkan Bang One membantu.
0: Ujung lero saya bantu. Iya, kita biasa plantasi kecil pakai aja. Kartu kisnya padahal ada tersimpan di tasnya anaknya. Ini kan perlu kita bantu.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya harap kalau memang ada yang begitu Anda dapatkan, kita berkoordinasi bahwa ini Pak RT, Pak RW salah. Karena selama ini kalau saya sering bertemu dengan teman-teman, sering juga menelpon, katanya tidak ada. Jadi kita selalu melihat bahwa RT RW ini LPMK pekerjaan sosial.
1: Ya, jangan selalu
0: negatif thinking. Kenapa LPMK tidak banyak maju? Nah, itu jadi pertanyaan. Kalau dulu RT RW kan banyak yang betul-betul bisa maju, mau memperbaiki daerahnya. Nah, tapi kalau saran itu tadi kotak kosong, apakah tidak bisa atau bisa, itu asumsi kita masing-masing ya.
1: Ya, tapi yang kalau secara pribadi pendapat Bang One bagaimana?
0: Kalau pribadi saya, kalau bisa kotak kosong diadakan, nah itu dua kali juga diikuti. Tapi kalau kotak kosong tidak ada kan, dua kali dihapus.
1: Ya, maksudnya begini Bang One, jangan sampai ini kan sekarang minat masyarakat juga tidak terlalu antusias. Ada beberapa daerah tidak antusias. Jangan sampai dengan adanya lagi kotak kosong semakin mengurangi pemakai dewe. Masih riki guna kalaki?
0: Ya, bisa saja. Semua ini bisa dipikirkan ke depan. Harusnya memang
1: aku kurang masyarakat Bang One mega botol kosong kurang mungkin lagi pas.
0: Sebelum itu perwali memang harus diperbaiki dulu. Kalau memang kita berkata bahwa RT RW LPMK bukan jabatan politik, tolong jangan mengikuti aturan politik. Istilahnya kota kosong tidak perlu dua kali dihapuskan. Karena itu tadi Pak Jokowi bilang mungkin saja banyak RT RW itu kan kamu apa kampung-kampung RT RW tidak ada yang masuk.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau sudah dua kali nah tidak ada yang mau masuk di tempat itu?
1: Iya.
0: Atau masyarakat masih menginginkan orang itu?
1: Iya, penunjukan sih mati iya. Persoalan sih.
0: Nah, itu lagi kalau penunjukan. Makanya mau kelura Metanikoro, kelura baru-baru bisa kalau ngejelo.
1: Iya,
0: jadi seharusnya memang ada pemikiran ke depan seperti permen ya. Kalau permen itu tidak ada aturan, tidak ada dua kali. Permen peraturan menteri itu.
1: Oh, permen. Wah, wasing ketuana Komisi 2. Pimen.
0: Iya, peraturan menteri itu. Itu pertama saya naik jadi RW ikut permen.
1: Iya.
0: Nah, jabatan itu 3 tahun. Tapi tidak ada aturan dua kali. Nah, itu kan bisa saja nanti kalau wali kota berganti atau wali kota ini tetap incumbent, itu bisa dipikirkan.

0: kan, supaya RT RW juga bisa merasa bahwa pekerjaannya ini adalah pekerjaan sosial.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Luar biasa bangun nih. Cerdas meto tahun nah. Dia ya udah pikir siro. Nah, sengenai bangun nih,
1: iya.
2: Tentang banyak yang mengatakan RT RW RTMK itu bukan jabatan politis. Ya. Tapi kenapa dibuatkan aturan seperti jabatan politis?
1: Iya.
2: Nah, iro, wah dia udah api kiri bangun, udah api.
1: Bangun.
2: Cerdas naro. Artinya begini toh,
1: iya.
2: Ini kan kita sudah ada payung hukumnya dulu permen. Nah, di permen itu tidak ada batasan umur, tidak ada batasan periode.
1: Iya.
2: Nah, nanti di eranya Pak Topang, nah dibuatlah perwali ditambah koro. Nah. Secara politik, magina dibatasi RT RW. Nah, dia itu ujung tombak di masyarakat.
1: Iya.
2: Tidak ada anggaran dana operasional.
1: Iya.
2: Tidak ada anggaran perjalanan dinas.
1: Iya. Tapi betul-betul kenapa itu tetap ada yang mau
2: sosial
1: jadi RT RW LPMK itu, Pak Alam, kalau begitu?
2: Hah?
1: Kenapa masih ada mau jadi RT RW dan LPMK?
2: Inilah jiwa-jiwa panggilan sosial pada diri kita ini, Pak Janggo. Lagi kalau bukan kita ingin mengabdi kepada warga kita, kepada bangsa kita.
1: Iya, betul.
2: Tidak menghitung bahwa ini sekian honornya, ini sekian anggarannya. Itulah yang kita mau. Bagaimana supaya ini RT RW ini diberilah ruang, ya, artinya papanannya pada biasa aja i politik maka dua mi periode yang lagi batasan pulang puji mumpi tu apa salahnya? Kan di DPR di tidak ada batasan umur.
1: Iya.
2: Bukan enggak presiden ini kan agak buar nih, maka ada batasan nah presidennya 70 tahun.
1: Iya. Kalau saya tidak salah Pak ada kayaknya. Ini kan yang
2: di kan Prabowo 75.
1: Iya.
2: Jadi
1: karena itu kan bermasalah Gibran dulu soal batasan umur.
2: Itu mak batasan ambang batas kalau dia mau mendaftar harus di atas 435 40
1: sudah
2: salah.
1: Ya, batasan umur
2: mereka di bawah. Batasan minimal ya.
1: Iya, mau minimal mau maksimal tetap ya sebatasan umur.
2: Iya nah, dega enggak makada. Ko pitupul ni tidak bisa mendaftar.
1: Iya.
2: Tapi kalau masih hijau reking ko wapres na presiden na teluk. Mungkin kematangan jiwa Korean uang. Ya, psikolognya biasa bangunnya. Jadi makanya waktu ada permasalahan di sana terpanggil kita punya untuk membantu bangunnya. Satu aset itu rugi jumbul kalau tidak dipakai bangunnya.
1: Iya.
2: Jujur yang saya katakan ini, walaupun punya kereta berbatasan, tapi masih banyak kelebihannya.
1: Iya.
2: Dibanding tadi suara pertama, ya artinya cocoknya saya bangun nih. Kalau memang kau bagus ceramu apa, coba-coba nih maju tuh ke wilayahmu.
1: Iya.
2: Isengi, jangan ambil ukuran makanya sibuk atau apa. Kita harus anu itu, supaya kita lihat kapasitas kita lah. Ternyata banyak juga yang dukung saya, banyak yang menghendaki saya, karena saya melihat kinerja saya selama ini baik di forum-forum resmi ataupun tidak. Di situ dilihat pembuktian bahwa kita memang dibutuhkan oleh warga, bukan hanya sekedar wacana, bukan sekedar hanya mengganjal saudara.

0: kita kalau dia sudah mengusulkan tapat menteri tampil mak ganjal lah. Padahal ya dia nak kau ganjal lah ikon kena sampaikan.
1: Ya.
0: Pasal ni lah itu maka aja nak nuku maka. Kau kau waka.
1: Ya. Tapi ini kan forum terbuka Pak Alam. Siapa pun menyampaikan ini. Apa bisa ditanggapi oleh siapa?
0: Iya mi bawa kau kau anu tapa mendek tu anu pura gaya anu kau kan anu. Tapi saya leku kada ajak gamai. Si salah ki gara-gara maku.
2: Ipa mulai sih gaya gaya. Hah? Buka sih gaya gaya.
0: Sidiki wadai ombras. Jadi mohon itu saudara kita. Kau kau waka aja namu anu. Lelengi itu namu anu. Pak denang kau anu kau kanaka lena. Mana melo kama koro.
1: Ya. Nah tete ulun naik dosya mangkalinga kipalam.
0: Ya wajar lah ya, karena saya merasa tadi ya maka terkait itu LPMK kota kosong dapat tampil ya. Saudara
1: tanpa membela Pak Alam ya? Cuman saya ingatkan bahwa inilah forum terbuka jadi siapapun bisa
2: berpendapat lah. Pak
1: berpendapat kan selama dia tidak memaksakan pendapatnya
0: ini,
1: itu
0: selama ini kau yang kau anu tapa lena tapa mana ya. Contoh capil juga dulu begitu
1: ya, cocok nih Pak.
0: Coba gari
1: ya, cocok nih. Tapi kan sekali lagi ini adalah forum terbuka jadi bisa ditanggapi.
0: Artinya kalau kita kan selama ini sudah maki anu kamu wang papa mula sih kemak koro kita juga bisa artinya.
1: Ya, cuman ya. Yang penting jangan menyerang secara pribadi. Bagaimana kita berdiskusi secara sehat itu yang yang kita mau, bukan soal tanggap menanggap. Bisa saja kan tanggapannya sepatutnya bisa membuka pikiran kita.
0: Iya.
1: Kalau persoalan kontra itu memang yang namanya tanggapan pasti ada kontranya.
0: Nah, ya maksud saya begini, nega muas di nanu pada komentar Ibu Hamdayani. Dia tahu mengkawi tanda tanggapi. Iya tahu ni. Tuh maklum apa? Panjang kok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maya kasih ganjus ya.
2: Ya. Masih ada kesempatan kasih terima
1: masih
2: saja.
1: Ada kesempatan ya. Satu.
2: Masih ada kesempatan. Silakan.
1: Ya, saya berharap ini tidak menjadi runcing Pak Umar ya.
3: Itu memperuncing Pak Jang. Ini ruang terbuka ini Pak Jang.
2: Cucu ini forum terbuka ya Pak.
3: Iya.
2: Iya.
3: Cuma saya kan bagian warga Parepare dan berada di wilayah kelurahan. Salah satu kelurahan juga. Saya apresiasi. IPNK saya yang terpilih.
1: Iya.
3: Cuma kebetulan nih orang kota ya mana dia sesuai dengan persepsinya asalnya lainnya ya kak aja lah tuh sejak tersinggung saudara
2: iya jalan deh baper
3: ketika dia tidak sesuai yang nanya dianggap bahwa diserang tapi sekit ketika dia sama dengan persepsinya dianggap
1: ya, memang sifat kita begitu Pak Umar. Memang
3: bisa mau disamakan persepsi dalam operasi ini Pak.
1: Ya, memang sifat kita begitu Pak. Ini kami waki iro leyan lagungkan. Ini kami waki iro pasti benci.
3: Kalau operasi ini mau disatukan persepsi aja memang enggak masalah. Kutu naik di tapi saya anggap tidak ada masalah.
1: Ya, mudah-mudahan. Kan, jangan sampai merusak ini kan, persaudaraan ini Pak.
3: Tidak ada yang dirugikan sebenarnya ini. Hanya kita ini masing-masing beropini, beratensi, dan berpendapat. Bukan ada yang dirugikan, disalahkan di ini. Yang saya katakan tadi, saya tidak salahkan. Hanya pendapat beliau begini. Saya pendapat saya begini. Bukan mengganggar Pak. Sekarang tidak ada ganjal mengganjal di sini. Apakah hanya kayak yang bisa beropini di operasi ini, yang lainnya dikunci Pak Janggo atau tidak sama persepsi harus dikunci?
1: Ya, makanya tadi beberapa kali saya ingatkan Pak Alam kalau ini adalah forum terbuka.
3: Tolonglah Pak, Bapak ini juga punya peranan kedua. Saya perlu sambut saja. Kedua RW ini, Bapak ini punya peranan, Pak. Didengar ke orang. Kalau begitu cerita itu, kayaknya pintu demokrasi ini di otaknya Bapak ini tertutup ini, Pak. Makanya saya bilang, saya saja ini beropini ini, sekarang-kang ketika persepsinya tidak sama, sekarang-kang dianggap ganjal lah dia, kalau mana nih, kasih kongka rakyat, nangka nilok, nilok, siapa? Kiranya kan, jadi hati-hati, tiba ini bukan, sekali lagi saya, bukan ganjal mengganjal, tetapi kita beropini dan berkensi juga dalam hal
1: iya.
3: Aturan-aturan yang ada, Pak.
1: Iya.
3: Jadi toh kalau memang Anda mau berkeras di situ, Anda makanya saya bilang itu lebih kuat ruangnya daripada kami selaku masyarakat.
1: Iya. Saya pun sebenarnya berharap seperti itu. Dengan opini kan pasti pendengar bisa menilai mana yang opininya masuk akal, mana yang tidak masuk akal, mana yang bertendensi, mana yang tidak. Iya.
3: Cuman di sini kita lihat bahwa ini kan apa namanya ketika tahapan demi tahapan dibuka di tingkat kelurahan, Pak. Kok satu mendaftar, kenapa tidak dihargai itu?
1: Yeah.
3: Seandainya bilang tidak ada tahapan, ini kan sulit. Kok mengatakan jabatan politik juga tahapan begitu tetap dihargai? Kembali, Anda selaku tokoh yang punya organisasi yang sangat dekat juga dengan pemerintah, akan Anda diskusikan di tingkat atas, bukan lagi di tingkat obras itu barangkali. Silakan Anda bikin forum, kemudian Anda ke DPRD, RDP kan ini barang, rubah perwali. Bukan melawan saya di sini, Pak. Iya. Alangkah bodohnya Anda ini kalau saya melawan dua lawan satu dalam diskusi begini, Pak Nanile, kau tahu ya. Saya kejadikan bahan evaluasi, justru Anda dikuatkan dengan opini lain daripada pandangan Anda, Pak. Justru bisa menguatkan Anda, bukan menjatuhkan Anda dan mengganjal Anda. Jadi kalau memang itu kau anggap kuat, bikinlah suatu kekuatan barangkali di situ untuk mengusulkan ke dewan melakukan RDP lengkap. Ini baru bisa di RDP, Pak. Ada dasarnya. Kalau memang kau anggap itu sudah kuat, maka memang perwali itu ke depan bisa dirubah atau apa. Ya seperti itu alurnya, Pak. Jangan ada dianggap janggal. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa janganlah ketika kita beropini satu dengan yang lain agak beda dianggap diganjal lah, di apa yeah. Kamu tuh alasanmu bukan bawa kamu, jadi tolonglah kita posisi cincin dalam hal ini. Buat apa okay. Juga saya mau mengatakan anda ini
1: yeah,
3: cuma
1: yeah,
3: ini
1: yeah.
3: Kan persoalan umum yang dibahas, Pak.
1: Yeah.
3: Bukan pribadinya Anda yang dibahas.
1: Yeah.
3: Tidak ada ganjal-ganjal, Pak. Dalam diskusi kan memang begitu.
2: Iya,
3: yeah.
2: Yeah, betul.
3: Iya, dalam diskusi seandainya bilang, oh bangun misalnya dia nama kita waktu saya itu bangun itu, Pak, dalam persoalannya kemarin saya tidak pernah gubris itu karena saya tahu, Pak. Tapi ini sekarang setelah dilantik sekarang dia juga emo ini itu saya tidak pernah jagukan di RRI juga tidak pernah saya angkat itu kasusnya beliau itu, Pak. Kalau saya mau menjatuhkan, Pak, banyak hal yang tempat, tapi ini kan persoalan, tapi saya sadari itu persoalan pribadi, tapi kita tidak mau seperti itu. Jadi kalau hal terkait dengan pentingan umum di luar daripada pribadi, ini kan di luar pribadi, Pak, karena lembaga ya.
1: Iya.
3: Yeah. Itu bukan persoalan Anda ada yang mau dijatuhkan di sini. Ya, ada yang dijatuhkan. Sama dengan anda-anda ini atau teman-teman ini mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, saya kira bukan diganjal di sini, tetapi masyarakat beropini kembali kepada intinya apakah opini kita ini atau masukan kita ini diterima atau tidak, itu kan kembali itu. Kalau memang tidak sesuai dengan persepsimu, dengan persepsi kita, ya, anggap bahwa itu hal perbedaan itu hal yang wajar dalam berdemokrasi kita di negara kita ini, Pak. Sulit ini kalau obras ini mau dijadi disatukan persepsi, Pak, sulit. Dan adakah memang aturan dalam operasi ini harus saya di satu persepsi satu dengan yang lain, Pak Jago? Sekali lagi saya bertanya, Pak Jago, adakah aturan di operasi ini bisa juga harus satu persepsi orang di sini masih, Pak Jago?
1: Ya tidak, Pak. Makanya tadi saya selalu bilang ini adalah ruang publik.
3: Sepanjang bukan pribadinya orang, Pak. Tidak ada masalah. Ini
1: sepanjang tidak menyerang pribadi.
3: Pak. Iya. Saya pernah itu mau menyerang pribadi. Itu Nero, nah Nero, Bapak ada misalnya di kemengancam pribadi ini. Bisa mau tahu, Nero, mah aku melok. Wah, ada apa ini berarti? Saya ngakang ini, kok aku mau kaitkan pribadi dengan itu? Iya kan? Sekali saya katakan, Bang Oni saja berkasus itu kemarin, Pak.
1: Jangan, Pak, jangan. Kita tidak mau persaudaraan rusak gara-gara.
3: Saya sadar itu, Pak. Kita tidak boleh hal begitu. Ya. Kita mau angkat-angkat, walaupun kita sudah tahu bahwa ada. Mana saya kasih super, saya kasih masukan itu satu-satunya senjata yang bisa dipakai Bang Onik melawan ini. Persoalannya adalah senjata disabilitas, Pak. Tidak ada yang lain. Ini kurang Bang Onik, Bu Handayani, pedang Bu Handayani. Satu-satunya senjatanya itu Bang Onik melawan persoalannya adalah itu tadi. Masalah. Apakah disabilitas seperti ini? Karena saya tahu, Pak.
1: Okay.
3: Banyak persoalan disabilitas kita tahu. Peran dan tugasnya dan
1: okay.
3: Diskriminatif yeah. Terhadap disabilitas.
1: Tapi Pak Umar waktu
3: tetap 10. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya berharap mudah-mudahan ini Pak Janggo kedua saudara kita ini tidak usahlah memperpanjang
1: ya,
2: lagi.
1: Hanya sebatas iya. Di operas saja ya.
2: Iya.
1: Apa ini menemui itu masalah surang.
2: Di sini juga maksud saya di obras juga cukup sudah minta maaf untuk Pak Alan Tahir enggak perlu lagi ditanggapi
1: ya,
2: pernyataannya tadi ini
1: Pak Umar pun ya. Mungkin stop sampai di situ ya. Ini
2: berkali-kali disampaikan tadi Pak Janggo maka ini forum terbuka ya. Siapa saja boleh berpendapat di sini sepanjang tidak menyerang pribadi. Ya. Oke. Okay. Oke. Kami pelaba.
1: Tabu kamu pika apa nama sigi?
2: Kerja HP kue.
1: Oh iya. Silakan kalau mau berkurban masih ada kesempatan masih terbuka kesempatan.
2: Iya.
1: Iya mungkin sampai besok.
2: Sampai besok.
1: Sejauh kita perjelas.
2: Ya.
1: Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com infonya ada, entertainnya juga.
5: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya